sisi au yasa makosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbusa tanga ne sama kosa